Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 rupiah sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta rupiah per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Good Light FM dari Ed Sheeran, Old Form. Selamat pagi Anda semua sahabat Good Light, Anda yang masih dekat bersama Morning Review hari ini, atau mungkin Anda baru saja dekat bersama Good Light FM ya. Sampai pukul 9 nanti, saya Kujang Suryalaga masih akan tetap menemani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik. Salah satunya datang dari Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee yang mengatakan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran 5,9 triliun rupiah untuk memperkuat program magang nasional atau magang hub 2026 dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja Indonesia. Yasir Lee mengatakan pemerintah memperkuat program pelatihan vokasi sebagai bagian dari strategi membangun sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil.

0: kecil per bulannya lagi.
1: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
2: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

Kelight FM, Die For You. Sahabat Kelight, Anda sedang berada di perjalanan hari ini menuju ke tempat beraktivitas. Hati-hati selama perjalanan, sahabat Kelight. Mari kita nikmati suasana perjalanan dengan hati yang menyenangkan. Sahabat Kelight, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan KKSK telah membahas antisipasi dampak terkait pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia ke pasar keuangan. Nah, menurut Purbaya, pentingnya memberi kepastian arah kebijakan yang diambil, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas keuangan. Menurut Purbaya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara Bank Indonesia. Menurutnya, sosok Destri dinilai mempunyai rekam jejak panjang, pengalaman Destri di dua lembaga regulator penting, BI dan LPS, dinilai mampu memastikan arah kebijakan ekonomi dan stabilitas moneter nasional tetap bisa berjalan. Let's go.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Morning Review, masih menemani Anda semua sahabat K-Light. Kita akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti, dan Anda yang sudah beraktivitas, selamat bekerja, sukses untuk Anda semua.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

Kelight FM, Sharis dari Madonna. Sahabat Kelight, informasi terakhir dalam Morning Review, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan mengikuti arahan Presiden terkait namanya masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Ia mengaku belum mengetahui detail nama-nama kandidat calon Gubernur Bank Indonesia usai Periwarjio mengundurkan diri pada hari Senin kemarin ya, sahabat Kelight. Ia juga menyebut belum menerima arahan dari Presiden terkait kelanjutan posisi Kepala Bank Sentral.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Akhirnya usai sudah sahabat ke light saya bersama Anda dalam morning review untuk hari ini Rabu pagi 29 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semua sahabat ke light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman kembali lagi bisa menemani Anda. Terima kasih banyak ya atas semua atensinya, atas semua doanya sehingga saya bisa nemenin Anda lagi hari ini. Tentu saja hari Rabu 29 Juli 2026. Ada nggak yang ulang tahun hari ini? Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang ulang tahun hari ini. Silakan di 0812-203-1972 Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda. Tentu saja sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Jadi lagu-lagunya tuh boleh lagu Indonesia, lagu barat, lagu kekinian juga ada kalau memang ada ya. Jadi gak cuma lagu lama aja sahabat Kelight. Menemani istirahat siang Anda, makan siang Anda. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda sampai pukul 3 sore ini di Tell to Tell.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, I Have It Kelight. Oke, salah satu lagu favorit saya untuk Anda dari Mandy Moore tadi ya, featuring Zachary Levi dengan soundtracknya film Tangled, Rapunzel, I See The Light, lalu kemudian juga ada Nicki, You'll Be In My Heart yang mengcover lagunya Phil Collins ya, keren banget, luar biasa. Di 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight, masih tell to tell bersama dengan Anda, dan sampai pukul 3 sore silahkan untuk Anda bergabung ya, lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, menemani apapun aktivitas Anda. Ada Mbak Foni, halo Mbak Foni, sehat-sehat selalu ya Mbak Foni ya, salam untuk keluarga besar Nyonya Tan, untuk mamanya tercinta. Lagu Ultra dari Say It Once dari Ultranya akan saya hadirkan saat lagi. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga untuk Rukil Light FM. Oke, sehat-sehat selalu Mbak Foni. Lalu kemudian juga ada Mas Steven Saputro, lagunya Englishman in New York. Ini Dr. Steven nih, di lagi di Indramayu apa lagi di mana ini? Terima kasih sudah streaming. Ada yang lagi streaming juga, Mas Zaki dari Denpasar, suka dengan Wild World-nya Mr. Big. Ditunggu ya untuk Dr. Steven dan juga Mas Zaki, juga Mbak Foni, ditunggu lagu-lagunya akan saya hadirkan saat lagi. Dan satu hal pastinya yang sangat-sangat luar biasa, bermanfaat sekali untuk Anda ya sahabat Kelight, ketika kita mendapatkan kabar baik gitu ya, entah itu kabar baik berupa uang atau berupa kabar baik yang misalnya memang Anda tiba-tiba dapat kerjaan gitu, atau tiba-tiba ya itulah dapat rezeki nomplok, atau tiba-tiba ketemu sama orang yang udah lama sekali gak Anda temui, atau juga misalnya sekarang ini Anda harus berjauhan dulu sementara waktu dengan putri Anda gitu ya, karena misalnya kuliah di lain tempat atau sekolah di lain tempat, lalu tiba-tiba dia datang gitu, bisa liburan, aduh menyenangkan sekali ya. Mbak Anita, Ibu Anita, sahabat Anita geng, Pegangsaan Dirimu Baik, nanti akan dihadirkan lagunya, mudah-mudahan bisa terputar segera ya geng pegangsaannya. Dan juga ini ditunggu saja lagunya Ibu Ibu Anita, nanti sebentar akan dihadirkan lagunya. Dan silakan untuk Anda yang lain bergabung sekali lagi. Saya buka warung ini. Jadi Anda bisa request ya lagu-lagu Indonesia, lagu Barat boleh. Sepanjang ya itu tadi lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Enggak harus lagu lama. Lagu baru pun kalau memang ada pasti akan dihadirkan. Streaming dari Indramayu katanya, lagu-lagunya sambil nemenin aku gym. Oh ya, selamat beraktivitas ya Dr. Steven. Sebentar akan dihadirkan lagunya, enggak lama kok ya. Oke, baik, satu persatu dihadirkan lagunya di Tel-Tel, dan Mbak Foni duluan ya, kemudian juga Dr. Steven dan yang lain-lain, ditunggu akan saya hadirkan lagunya satu persatu karena ini Tel-Tel, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelight. Baik, Mbak Nila di Dago sudah diputar lagunya ya. Mbak Nila sehat-sehat selalu ya Mbak Nila, selamat makan siang juga. Dan juga untuk Pak Sugi ditunggu lagunya nanti sebentar akan dihadirkan. Dan juga untuk Mas Adi juga nanti ditunggu ya Afrika Totonya. Tapi untuk Pak Herman sepertinya saya putarkan lagunya sudah jam 1 karena nanti pukul 1 siang kita tersambung dulu dengan Jabar Now gitu ya. Satu informasi dulu dari BPRGM ini untuk Anda yang membutuhkan kredit cepat begitu ya, atau juga mau nabung atau deposito, ini aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan BPR Gunadana Mitra Sembada atau biasa kita kenal dengan BPRGM. Ini syaratnya gampang. Kalau misalnya Anda perlu kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget kan ya BPRGM ini. Jadi untuk sahabat Kelat semua yang butuh kredit ya, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi di 022 4222464 atau 0821 2858761. Sekali lagi 0224222464 atau 0821 2858761.

105,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Mas Adi sudah diputar ya lagunya dari Mas Adi Fanani. Lagu yang disuka oleh Mas Adi ini dari Toto dengan Afrika. Dan juga tadi Pak Sugi sudah diputar lagunya dari Air Supply. Dan juga ini Mas Herman lagunya nanti diputarkan ya untuk sahabat Herman. Untuk Kang Ape juga nanti lagunya diputarkan sesudah jam 1, karena seperti biasa pukul 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Habis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. Yang belum makan siang silakan ya, untuk Anda makan siang dulu, habis itu tetap dengerin Kelight FM lagi dong tentu saja, karena masih tel-tel bersama dengan Anda sampai pukul 3 sore dan masih ada waktu untuk Anda request di 0812 203 1972.

0: Inspiring Sound.
1: PSBR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
3: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
5: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
6: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
5: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
7: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
4: Empat ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
8: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
2: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
8: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
4: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
9: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
3: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat. Makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera.
0: Ada tiang bendera mau dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
9: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan mohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
10: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang, cacat formil.
4: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman

0: Ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
1: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
2: Kejadian jam 11:10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserempet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditunjukkan langsung ke brankas.
3: Berhasil membawa kabur apa aja?
2: Berhasil uang doang, Pak.
1: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
0: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut John Lucky Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
4: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PTCMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
4: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. 21 menit lepas dari pukul 1 siang. Aduh, jam-jam segini teh ya lagi ngantuk-ngantuknya. Apalagi kalau misalnya Anda habis makan siang, ya kan? Kalau misalnya di kantor kan makan siangnya dikasih waktunya antara jam 12 sampai dengan jam 2 siang ya. Aduh, tunduh gitu ya. Makanya ada yang bilang sama saya, aduh Teh Vivi, lagu-lagunya itu kadang-kadang bikin ngantuk gitu. Nah, gimana juga ya kalau misalnya lagu ini mah memang jam-jam segini kan emang memang lagi ngantuk-ngantuknya gitu kan ya. Tapi juga kalau misalnya lagu-lagunya terlalu ngebeat juga gak cocok juga karena siang-siang nih sahabat K-Light. Yang pasti maksudnya emang bener sih kalau misalnya lagunya yang terlalu terlalu mendayu-dayu juga emang jadi bikin tunduh gitu ya. Tapi sih ya gimana lagi ya emang jam-jam segini. Jadi gimana dong lagunya? Boleh, boleh agak ngebeat dikit boleh. Yang terlalu slow gitu juga ya enggak ya. Enaknya sih malam-malam ya kalau yang slow banget gitu. Tapi oke lah, namanya juga Tell to Tell, dimana Anda bisa request lagu favorit Anda. Sahabat K-Light, gimana nih apa kabarnya Anda siang ini? Sudah makan siang pastinya sudah ya. Karena ya itu tadi jam istirahat makan siangnya sudah hampir habis barangkali ya. Tapi gimana dong kalau misalnya Anda mah gak kerja gitu. Maksudnya kerja di rumah aja, entrepreneur gitu ya. Jadi Anda punya kebebasan untuk mau ngatur jam istirahat Anda, kerjanya gitu ya. Alhamdulillah lah ya, saya sangat-sangat ketika kemarin beberapa waktu yang lalu berbincang dengan rekan-rekan atau alumni dari LPKIA gitu ya. Itu banyak juga yang menjadi entrepreneur gitu ya, selain juga bekerja dan juga bukan cuma lulusan mereka saja, tapi juga banyak mungkin lulusan dari perguruan tinggi negeri yang lainnya begitu ya sahabat K-Light, dimana sekarang ini juga sedang berjuang barangkali ya untuk fresh graduate-nya mendapatkan pekerjaan atau juga sudah bekerja tapi mohon maaf gak terlalu sesuai gitu. Nah ini dia nih, kalau berdasarkan pengalaman orang-orang yang katakanlah sudah bekerja sekian puluh tahun, itu memang menurut saya dan juga orang yang sudah berpengalaman, tidak ada pekerjaan, maksudnya tidak ada tempat kerja yang betul-betul 100% perfect gitu ya. Pasti ada aja plus minusnya begitu. Tinggal bagaimana kitanya. Pekerjaan dalam bidang apapun juga sahabat kala. Jadi menurut saya sih kalau misalnya sekarang ini nih ya adik-adik yang saat ini sedang berusaha atau berjuang gitu untuk mendapatkan pekerjaan, atau Anda sudah mendapatkan pekerjaan nih sahabat K-Light tapi ya itu tadi gak sesuai sama faknya, gak sesuai sama jurusan kuliah Anda atau juga gak sesuai sama minat Anda, menurut saya jalani saja dulu begitu ya. Karena ya itu tadi di tengah persaingan seperti ini, di tengah segala macam hal-hal yang ya keadaan seperti inilah, jadi ketika kita mendapatkan satu pekerjaan itu disyukuri. Kalau memang tidak benar-benar udah gak tahan gitu ya dengan pekerjaannya atau dengan ambience-nya, ya gak usah dipaksakan juga. Mungkin ya itu tadi bisa mencoba segala jenis usaha yang mungkin bisa dilakukan sebagai entrepreneur. Misalnya Anda berminat gak usah takut karena misalnya sekarang tuh banyak banget kuliner gitu ya. Ya gak usah gitu juga, karena Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan memberikan rezeki. Walaupun memang usaha kuliner banyak, tapi kan Allah pasti memberikan rezekinya masing-masing. Gitu sahabat K-Light. Nanti deh kita ngobrol lagi ya, karena ini Tell to Tell, dimana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Dan tadi ada sahabat Joel ya yang suka dengan We've Only Just Begun. Katanya diputarkannya. Iya alhamdulillah. Terus juga tadi Kang Ape sudah diputar lagunya, dan ditunggu saja untuk Pak Herman ya, Kasmaran Iga Mawarninya. Terus juga silakan untuk Anda yang lainnya bergabung, masih ada waktu sahabat Kela tentu saja, karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda di 0812-2031972. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus Askela Davam, silakan Anda request.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 KLIR FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, itu tadi dari almarhum Krisye dengan Andai Aku Bisa yang disukai oleh sahabat Yatno. Dan sahabat Mulyadi juga sudah diputar ya lagunya. Ini salah satu lagu yang luar biasa. Dan walaupun di cover oleh Tulus, oleh beberapa penyanyi yang lain, tapi tetap, gak ada memang yang bisa menggantikan almarhum Krisye, walaupun Tulus membawakan lagu ini juga dengan luar biasa begitu ya. Salah satu lagu yang barangkali banyak sekali disuka oleh Anda sahabat Kelight. Dan tentu saja ini bisa Anda request dan sudah di request tadi oleh sahabat Yatno yang kirim salam untuk istri tercinta dan sahabat Kelight. Oke, terus kemudian juga ada sahabat Nendi. Ini juga salah satu lagu favorit saya dari Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now. Dan saya buka requestnya kan sampai pukul 3 sore ya total-totalnya, jadi masih ada waktu. Abis berita jam 2 siang saya akan kembali lagi menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Silahkan untuk Anda bergabung ya di 0812-031972 karena masih banyak waktu, masih ada banyak slotnya. Kalau kata Ibu Zule Kurdi, warungnya belum belum sold out kata ya. Kalau kata Mbak Susi, apa kabar nih ya Mbak Susi di Cibubur, kemana aja, kayaknya itu lagi sibuk banget nih Iba Susi di Cibubur. Sehat-sehat selalu ya untuk Anda sahabat Kelight. Untuk sahabat-sahabat Kelight yang juga gak request tapi tetap dengerin Kelight FM, terima kasih banyak. Dan ini untuk Mas Nendi dan juga untuk Anda, salah satu lagu favorit saya yang kebetulan di request oleh Mas Nendi di Tel Total hari ini.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung perkuat strategi cegah dan tanggulangi HIV/AIDS. BBGRM bukti nyata semangat gotong royong masih terjaga. Polisi tangkap pelaku penculikan perempuan warga Cililin. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak tahun 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53%. Dalam rapat koordinasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tahun 2026 yang berlangsung Selasa 28 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis ataupun kebijakan semata. Menurutnya keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Basnas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat yang selama ini aktif mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih terus terjaga dan menjadi kekuatan utama warga Kota Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan BBGRM ke-23 tahun 2026 di Kecamatan Bandung Kulon. Menurutnya kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kewilayahan dan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran. Erwin berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara di setiap wilayah sebagai wujud kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk Kota Bandung yang lebih baik.
1: Sebenarnya bahwa ini ada bentuk solidaritas guyub antara pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat. Di antara BBGRM ke-23 ini tentunya ini menjadi formula yang bagus bagaimana di Bandung Kulon ini bisa tercipta kecamatan yang berdatun kayak betul bentukur. Ternyata mereka guyub kompak mengadakan akan acara bagian 23 ini. Ini sebagai awal mula pertama bagaimana Bandung Kulon ini masyarakatnya menitipkan pesan bahwa BBGRM ini, LPM ini, program ini, semua acara ini betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat dan Bandung Kulon. Dengan acara BBGRM ini tentunya timbullah peran dari masyarakat Bandung Kulon, pertama memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan juga dibantu oleh para pengurus LPM dan semua berkolaborasi menciptakan Bandung Kulon yang bersih dan nyaman dan tenteram.
0: Meski saat ini cuaca kemarau, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan beberapa komoditas bahkan harganya turun seperti cabai merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Selain harga turun, pasokan atau distribusi sejumlah kebutuhan pangan juga masih relatif aman. Tidak ada laporan kekurangan pasokan atau kebutuhan. Begitu juga tingkat permintaan yang masih relatif stabil.
2: Kita monitoring di beberapa pasar, seperti Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Kitron, dan Ciaur Gelis. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu, misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 40-an. 44 seperti itu. Kemudian juga cabai rawit hijau dari 60 ke 56, cabai merah keriting dari 45.500 ke 39.500, cabai merah Tanjung masih tetap ya di 57. Sampai saat ini sih terkait ketersediaan beberapa barang kebutuhan pokok yang di beberapa pasar tradisional, alhamdulillah masih relatif aman. Kalau kemarau yang paling sering terjadi naik turun itu kan sebenarnya di sayuran ya, termasuk cabai seperti itu naik turunnya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih relatif stabil lah pasokan ke Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengguna pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, menyayangkan tidak dialokasikannya anggaran untuk penambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Menurut Andi, RTH di tiap daerah sudah disebutkan dalam undang-undang, yaitu sedikitnya 30% dari total luas wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung diminta berupaya menambah luasan RTH dengan cara apapun. Yang penting harus ada penambahan meskipun sedikit demi sedikit.
4: Ya, terkait dengan RTH di Kota Bandung, kemarin Komisi 3 ekspos dengan teman-teman DPKP 3 dan di sana disampaikan bahwasanya tidak adakan. Di dekatnya mengingat masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Amanat undang-undang 30%, kemudian data yang hari ini dapat oleh teman-teman berapa? 13%, dan saya sangat menyaksikan di mungkin di bawah, masih di bawah 10% gitu. Kalau misalkan kita lihat real gitu ya, RTH hari ini di Kota Bandung. Kalau kita lihat kan ini banjir kan semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau ini kan harusnya semakin hari semakin bertambah juga, apalagi kan ini masih sangat jauh. Kalau bisa 10% ke 30%.
0: Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan dipenuhi informasi yang sehat, terutama yang dihadirkan melalui media siaran. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, mengajak seluruh orang tua, pendidik, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan tayangan yang mendidik, ramah anak, serta mendampingi mereka dalam menggunakan media digital secara bijak. And best hits from the 60s, the 70s,

0: wonder we can give you a no repeat work week.
1: This dalam is detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. KPD Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
2: Pelarian seorang pria berinisial MRSA 23 tahun berakhir setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Denpasar, Bali. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan tersangka menculik korban berinisial MN 23 tahun warga desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan mantan kekasih tersangka. Dalam proses penculikan tersebut, tersangka membawa korban hingga ke kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah membawa lari korban, tersangka mengembalikan korban ke daerah asalnya, namun tidak diantar sampai ke rumah karena tersangka langsung melarikan diri. AKBP Niko menambahkan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka terkait motif dari aksi penculikan tersebut.
3: Pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi di Provinsi Bali, di mana pelaku diamankan MR 22 tahun yang mana mempunyai hubungan dengan korban adalah mantan pacarnya. Dan secara singkatnya bahwa korban sampai akhirnya berhasil atau dibawa oleh pelaku karena memang adanya ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban akan dibunuh bila mana tidak mengikuti keinginan daripada pelaku.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Buenas tardes, llegamos a Tech Light FM, Bandung's Inspiring Sounds, Abad Tech Light, There's No Stopping Us, dari Oli and Jerry, yang merupakan lagu tema terkenal dari film Breaking, ya. Jadi ini tentang breakdance, dirilis di beberapa negara. Kalau kata sahabat Rahmat Kartono, aduh lagunya katanya. Iya, lagu ini dirilis tahun 1984 ya, jadi sudah hampir, sudah mau berapa tahun tuh berarti, sudah mau 40 tahun ya, 41 tahun ya, lebih ya, 42 tahun yang lalu ya, Masya Allah, luar biasa. Dan film itu merupakan soundtrack dari film Breakdance. Mas Rahmat Kartono, sehat-sehat selalu ya, terima kasih banyak. Dan kita sudah berada di interval ketiga, sahabat Kelight. Itu berarti tinggal 1 jam lagi saya menemani Anda, 1 jam kurang deh ya. Sudah ada beberapa yang bergabung, ada Mbak Hani. Halo Mbak Hani, sudah dipersiapkan lagu dari Sherina. Kemudian juga ada Mas Edi di Ramdan yang suka dengan Kasih. Terus kemudian ada Mas Meisko Moko yang suka dengan lagu Billy Joel yang Honesty, begitu ya. Jadi kalau kata Mas Rahmat Kartono, lupa judulnya barusan, judulnya adalah There's No Stopping Us dari Oli and Jerry, soundtrack dari film Breakdance tahun 1984. Ya itulah ya keunikannya Kelight FM. Jadi bukan berarti ya sahabat, terus Anda tuh requestnya lagu-lagu yang lama aja gitu, enggak juga, lagu-lagu baru pun juga ada. Memang kalau misalnya lagu baru barangkali ada beberapa yang belum masuk gitu ya, tapi ya just cuma request aja, sampaikan aja sama saya kalau misalnya memang ada, nanti akan saya putarkan gitu ya. Oke, dan saya lihat dulu deh ya, tinggal tersisa kurang lebih sebentar, kurang lebih 2 slot lagu-lagu lagi deh gitu ya, karena juga tadi kan juga ada berita, jadi kita gak full 1 jam saya nemenin Andernya lagi, 1 jam laginya, jadi tinggal beberapa menit lagi, jadi tinggal tersisa 2 slot lagu lagi, 2 atau 3 slot lagu lagi ya. Lagu barat boleh, lagu Indonesia boleh, sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM seperti yang berikut ini.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

107,1 Kelar FM, Bandung's Inspiring Sound. Mbak Hani, salam kenal juga ya. Lagunya sudah diputar ini. Lagunya jarang-jarang diputar di Kelar FM ini. Jadi Anda request, saya putarkan langsung ya dari Sherina dengan Sebelum Selamanya. Dan saya kasih tahu nih, kayaknya requestnya sudah penuh ya sampai pukul 3 sore. Jadi saya nggak bisa buka request lagi. Terima kasih loh atas semua atensinya. Ada Mas Edi Ramdan juga lagi ngantri juga nih ya. Ditunggu lagunya sebentar akan saya hadirkan dari Vina Panduwinata. Terus juga ada Mas Meisko Koko, lagunya Honesty dari Billy Joel. Ada sahabat Dewi Rizky, lagunya Suka dengan Atik Sibi. Dan juga ada Mbak Nabila, tadi sudah ya diputar lagunya dari George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Dan juga ada Mbak Sofi. Nah ini Mbak Sofi ini request terakhir, requestnya Titi DJ Sang Dewi. Jadi ditunggu saja lagu-lagu berikut yang sudah saya bacakan. Tapi sebelumnya ada Alia yang suka juga dengan lagu ini. Dan juga untuk teman saya di SMA Negeri 20 Bandung yang katanya lagi dengerin lagu ini dan pengen banget denger lagu ini zaman-zaman tahun 90-an. Untuk Anda sahabat Kelai.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Masih dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Edi sudah diputar tadi ya lagu Vina Panduwinatanya, dan sahabat Miss Koko juga sudah diputar lagunya. Tinggal saya putarkan untuk Ibu Dewi ya. Terima kasih banyak Ibu Dewi di Cikawao, sahabat Dewi di Cikawao yang suka dengan lagu Atik Sibi. Terus kemudian juga tadi Sang Dewi dan Martini Vera, akan saya hadirkan lagunya sesaat lagi begitu ya. Tinggal beberapa menit lagi memang, jadi saya gak bisa buka request lagi. Tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih loh atas semua atensinya ya, yang sudah bergabung dari jam 12 siang. Dan juga walaupun gak request juga, tapi tetap dengerin Kelar FM. Saya ingin sapa untuk teman-teman saya yang juga katanya suka dengerin Kelar FM juga. Ada Andi Gustian ini, walaupun ini salah satu penyiar juga, tapi tetap dengerin Kelar. Terima kasih loh Andi. Terus kemudian juga Kang Akai Alisano juga ya, terima kasih banyak. Dan juga ada Gita juga, terima kasih. Ini aduh rasanya didengerin sama-sama penyiar itu luar biasa. Masya Allah katanya enak-enak lagunya. Oh ya, Kang Ape, alhamdulillah, terima kasih. Tadi lagu Kang Ape sudah diputar ya. Ya sudah, tanpa berlama-lama karena tinggal beberapa menit lagi, saya menemani Anda. Ini deh untuk Ibu Dewi di Cikawao, kemudian juga untuk yang suka dengan Martini Vera, Be My Lady, Ibu Ucu, dan yang lain-lainnya. Ini untuk Anda.

107,1 Kelloir FM Bandung's Inspiring Sound. Saya yakin kalau istri gitu ya, atau ya pokoknya perempuan gitu dikirim lagu ini pasti kelapa-kelapa. Dari Martini Vera dengan Be My Lady yang membawa kita di ujung interval yang ketiga, itu berarti sudah hampir pukul 3 sore ya. Saya menemani Anda dan terima kasih banyak untuk semua sahabat Kelight yang sudah bersama-sama dari jam 12 siang tadi sampai pukul 3 sore ini. Selalu saya katakan bahwa hati yang penuh kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Memang terkadang hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu menyenangkan, tapi that's life gitu ya. Jadi kita nikmati saja keriuhannya dan percaya saja bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan selalu memberikan kemudahan, kemudian juga mengabulkan insyaallah doa-doa kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas semua atensinya sahabat Kelight. Hari Rabu ini sepertinya nanti deh ya sahabat Angga yang akan menyampaikannya untuk Anda, apakah ada Stay Where You Have apa tidak. Yang pasti rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelloir FM masih akan tetap terus menemani Anda. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Doakan saya sehat, doakan kita semua sehat ya, rezeki berlimpah kita semuanya, dan selalu dimudahkan setiap langkah-langkah kita. Amin. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Jeans Medic Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gila Taga Dika bersama Anda kembali di Afternoon Light di edisi Rabu 29 Juli 2026 menjelang akhir bulan Juli ya. Sahabat Gila, bagaimana pekerjaan-pekerjaan Anda? Apakah di akhir-akhir minggu terakhir di bulan Juli ini sudah semuanya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Tentu akan membawa hasil yang terbaik untuk Anda. Seperti biasa, kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti, dan saya informasikan sahabat Kilat, Stairway to Heaven hari ini libur nampaknya ya, karena Bapak Ustadz Yusuf Muhammad sedang ada perjalanan ke Surabaya, cukup jauh ya. Baik, insya Allah nanti hari Jumat ya, jika memungkinkan beliau untuk Zoom dari sana, insya Allah kita akan ada Stairway to Heaven di hari Jumat. Kalau sekarang mungkin tengah dalam perjalanan. Baik sahabat Gila, selamat sore, dan Angga Dika bersama Anda hingga pukul 18 nanti.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Aziz Wairiza 107.1 FM. Sahabat Kelight, pemerintah memasuki tahap akhir penyusunan regulasi layanan pengantaran barang dan makanan berbasis digital. Aturan ini akan dibuat terpisah dari regulasi transportasi penumpang online. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdizi Nezar Patria menyatakan pemisahan ini perlu dilakukan karena kedua jenis layanan punya karakteristik bisnis dan operasional yang berbeda. Nezar mengatakan pembahasan substansi utama regulasi bersama kementerian dan lembaga terkait sudah rampung. Dan ia menjelaskan mekanisme perhitungan biaya layanan antar barang

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sins by the Sound 107,1. Sahabat Kelet, sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat bersiap merilis laporan keuangan kuartal pekan ini di tengah pertanyaan investor mengenai hasil investasi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan atau AI. Microsoft, Amazon, Meta, dan Apple dijadwalkan mengumumkan kinerja keuangan mereka sepanjang pekan ini. Investor menanti petunjuk apakah persaingan pasar saham yang didorong optimisme terhadap AI selama beberapa tahun terakhir masih memiliki tenaga atau mulai kehilangan momentum. Kekhawatiran tersebut menguat setelah laporan keuangan Tesla dan Alphabet pada pekan lalu menunjukkan besarnya belanja untuk pengembangan AI. Menurut data yang dirilis, analis memperkirakan laba gabungan perusahaan dalam indeks S&P 500 pada kuartal 2 melonjak 39% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Saham-saham yang berkaitan dengan AI diperkirakan menyumbang sebagian besar pertumbuhan tersebut. Namun saham sektor semikonduktor justru masih berada dalam tekanan. Meski demikian, indeks tersebut masih mencatat kenaikan 63% sepanjang tahun 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung City Inspiring Sound 107.1 FM. Kita masih bersama-sama sahabat Kelight di Afternoon Light di edisi Rabu 29 Juli 2026. Saya informasikan bagian yang baru saja bergabung, Stairway to Heaven di sore ini libur karena posta dalam perjalanan menuju Surabaya ya. Insya Allah nanti Jumat jika memungkinkan via Zoom dari sana ya, mungkin ya, insya Allah. Baik, terima kasih sahabat Kelight, terima kasih Mbak Retno yang menyemangati saya walaupun tidak ada STH, tetap semangat. Semangat dong. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita masih melanjutkan perjalanan kita sudah masuk ke paruh kedua jumpa kita di sore ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana?

0: susah nggak?
1: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
0: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Bandung Siswa di Sal 107,1 FM. Sahabat Kelet, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga di kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kita, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada dalam Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Telepon 022-4222-464. 022-4222-464. Atau 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

Look James Mighty Sound 107.7 FM. Kita memasuki paruh ketiga. Jumpa kita di Afternoon Light di edisi Rabu 29 Juli 2026. Sahabat Kilek, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bersama Badan Komunikasi Pemerintah meninjau implementasi sistem portal perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai wadah sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos akurat dan tepat sasaran. Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi uji coba portal Perlinsos di Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, rombongan melihat bahwa data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Arya Kurniawan, menyampaikan portal Perlinsos Digital dimanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga, sehingga penentuan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Dan kini informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional atau PDN dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antar kementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real-time.

Bandung Sinspiring Sound 107,1 FM. Kita masih bersama-sama sahabat Kela di paruh ketiga. Jumpa kita di Afternoon Light di edisi Rabu 29 Juli 2026.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Sis Marisa 107.1 FM. Sahabat Kilat Berai, sudah kebersamaan kita di Afternoon Light di edisi Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda. Insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Dan saya informasikan azan maghrib untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026 tepat pukul 17.58 menit. Sahabat Kilat, terima kasih. Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Light. Phantom's inspiring sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunad insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa di Soft Sensation, Anda berkesempatan juga untuk mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: K-Lite FM, website kami di www.satunultusukoma.satufm.com. Weiterhin auf K-Lite FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat Gelai. Terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Dan tentunya terima kasih untuk yang juga sudah menyempatkan kirim WA ke Studio Gelai di 0812-203-1972. Ya. Terima kasih Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung. Lagu Lost in Your Eyes dari Debbie Gibson. Kemudian juga ada sahabat Oh Mbak Nani ya, selamat malam juga di Cicahem Bandung. Sebuah obsesi dari Paris and Nino. Salamnya untuk semua sahabat Gelight. Untuk saya, thank you. Dibacakan dan diputarkan lagunya. Sama-sama Mbak Nani. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. I finally found someone. Barbara Sturgeon, Brian Adams. Afternoon, sahabat Novi. Kemudian juga sahabat Aryani. At the my heart will live with the rain. Terima kasih. Habis ya, sahabat Sopi, oh sahabat Imat ya, untuk semua pendengar Kelight, selamat malam, lagunya Alanis Morissette, thank you. Kemudian juga sahabat Dodi Kusuma, terima kasih, lagunya selamat malam juga, lagu Cinta Jangan Kau Pergi, Shalom Ajit, tenun, sama-sama. Sahabat Ika Kartika, terima kasih juga, WA-nya, lagunya Resposta Al Tempo, Resposta Al Tempo, Feed, Franca Masu, Jacomo Bondi, Cimporto, dan Fabrizio Foggia. Terima kasih, sahabat Ika Kartika. Kemudian sahabat Siska, terima kasih. One More Change, Marilyn Meadows, untuk Pipi dan papanya, Mbak Didit, Ricky Exiping, Dewa Sutra Teks. Terima kasih, sama-sama, sahabat Siska. Kemudian Cenonon, alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama. Cenonon, terima kasih ya, sudah bersama. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih kalian menemani sedang tugas. Oke, sama-sama Ibu Tuti. Untuk yang lain, silakan Anda masih punya banyak waktu mengusulkan lagu, bisa WA ke 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: 107.1
2: K-Lite. Bandung's inspiring sound.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light, 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound, Shalom Majid. Cinta, jangan kau pergi. Mengantar kita memasuki bagian kedua, masih di Soft Sensation, dan insyaAllah Indra Gunadi terus menemani Anda. Oke, terima kasih juga untuk sahabat semua yang mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 ya. Ada Ibu Teti di Jalan Dilem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti. Lagunya New Snow dari Flim. And di BBS. Hatur nuhun Ibu Teti. Kemudian Mas Sugiarto, selamat malam juga, terima kasih. Salam sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto, yang juga semoga dalam lindungan Allah SWT. Requests have been way too long, George Baker. Kemudian ada sahabat Raihan Ramadhan, terima kasih WA-nya. Ada juga Ibu Edith, Ciwaruga Bandung, terima kasih. Halo, selamat malam juga. Sehat selalu juga, berlimpah rezeki untuk Ibu Edith dan keluarga ya. Lagunya Old Photograph. Warn Bibi Shadow Watanabe Nuhun. Salam bahagia untuk semua sahabat K-Light. Terima kasih. Kemudian ada sahabat Lia Pagarsi Bandung. Terima kasih. My Valentine Martina McBride. Tanpa Cinta Yofi Widianto Tiara Dini. Untuk yang lagi siaran, thank you. Kemudian sahabat Nunung Nurila. Terima kasih lagunya dari Astrid ya. Oke, satu malam juga. Dan sahabat Cenonon, terima kasih juga lagunya Cinta Putih Katon. Nuhun salam buatnya, thank you. Kemudian sahabat Agus Dikopo, selamat malam juga. Benny Subarja judulnya Sesaat, terima kasih. Kan Agus gak ada lagunya ya, kita ganti yang lain, oke. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih yang sedang bekerja, banyak tugas ya. Sahabat Siska juga terima kasih. Kemudian sahabat Ika Kartika, sahabat Dodi Kusuma, sahabat Imat, sahabat Adiani, sahabat Novi, Mbak Nani, Pak Hendri. Kemudian juga sahabat Elan Arif, selamat malam juga. Requestnya jadi Syara, ku ingin kau ada. Oke, okay. Kemudian sahabat Joel, selamat malam juga. Lagunya Sailing, Christopher Cross. Terima kasih. Oke. Okay.

0: Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Light FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1 K-Lite FM. Bandung, inspiring sounds.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

107.1 FM, sahabat Gelight bersedia dari Rockwell Knife yang juga diinginkan sahabat MD ya, sahabat Gerald Sab tadi. Terima kasih di Buah Batu Bandung. Sehat selalu Om MD, salam untuk keluarga ya. Oke, untuk sahabat Gelight semua, kini kita sudah berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Masih ada waktu Anda untuk mengusulkan lagu melalui WA Gelight 0812-203-1972. Dan terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke Gelight. Ada sahabat Andi, Sopiandi, sahabat Najla, sahabat Jul, Ibu Teti, Cendonon, Mas Sugiarto, sahabat Erlan, Arif, sahabat Retno, Puji Rahayu, sahabat Susi, sahabat Syam Edi, sahabat Raihan Ramadian, Ibu Edit, sahabat Lia Pagarsi Bandung, sahabat Nunung Nurila, sahabat Agus di Kopo Bandung, Ibu Tuti Supriyanti, sahabat Siska, sahabat Ika Kartika, sahabat Dodi Kusuma, sahabat Imat, sahabat Aryani, sahabat Novi, Mbak Nani, Pak Henry, terima kasih semuanya. Dan tentunya Anda masih bisa terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight, www.gelight.id.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunawan menemani dalam Soul Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama pagi hari dalam Rutul Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.20 bersama Ustaz Ahmad Tijari dari YPM Salman ITB dalam Tahsin Al-Quran. Anda bisa bergabung di salam fajar besok pukul 5.20 melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Sekali lagi, salam fajar besok Kamis pukul 5.20 melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Saya Indra Gunadi mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: It's been broken more than once, and lately I've been afraid to love, but as fate would have

Tuhan berikan, hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Recording in progress.
1: Enggak usah dijari, bisa dimulai.
2: Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'i Qur'ani ma'a muhibbihi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah bil amin. Kita bersua kembali di majelis acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Sekitar 15 ini ya, 15 so far, tahun 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya, termasuk juga mungkin yang shaum gitu ya, yang shaum sunnah mungkin, ataupun ibadah qiyam, ataupun bentuk ibadah yang lain, kesunahan yang lain, di sepanjang awal pagi ini, dan juga utamanya ibadah kita yaitu subuh ya, salat subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan mudah-mudahan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya dan juga para muqri atau pengajar Al-Qur'an dan juga para pecinta Al-Qur'an dan pecinta para pengajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau kaum yang disebutkan terakhir tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita tentang tajwid, perbaikan ya. Tahsin, perbaikan bacaan Al-Qur'an di bidang tajwid yang memang utamanya. Nanti juga akan dibahas pada akhir sesi atau menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan coba bahas juga mengenai maknanya. Seperti itu ya. Sebelum kita masuk kepada materi, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian, mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin sekadar tes bacaan ataupun mungkin ada pertanyaan secara khusus mengenai tajwid atau secara umum mengenai Al-Qur'an, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0812-203-1972. Sekali lagi nomor WhatsApp 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bisa menggabungkan diri atau mengikuti ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom meeting yang sedang berlangsung ini adalah alamatnya s.id/klitid. Baik, kita masuk kepada ayat sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Atau kemungkinan yang lain adalah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Atau kemungkinan yang lain lagi sanuqri'uka fala

إنه يعلم الجهر وما يخفى. Seperti itu. Jadi tiga kemungkinan, ya. Atau setidaknya kalau dikerucutkan lagi dua kemungkinan sebetulnya. Kemungkinannya adalah kita cuma cukupkan wakaf di apa istilahnya, wakafnya di fala tansah, atau kita meneruskan menyambung fala tansah dengan illah seperti itu. Nah seperti itu ya, dua kemungkinan itu yang mungkin dikerucutkan dari tiga cara baca tadi. Nah artinya apa? Kita juga memperhitungkan ya, memperhitungkan ketika bagaimana ketika waqaf, hukum apa yang berlaku, dan bagaimana ketika wasol, hukum apa yang berlaku. Seperti itu. Nah, oke, sahabat-sahabat sekalian, mengenai apa namanya, bagaimana atau apa yang sebetulnya terjadi ketika hukumnya waqaf, bagaimana ketika hukumnya ketika wasol seperti ini, maka kita harus memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti ya, apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu ya. Tuh. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Baik. Kita coba bahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi ya. Fala tansa waqaf di situ misalkan. Maka ketika berhenti atau waqaf di fala tansa waqaf ya. Waqaf di fala tansa, maka nanti kita akan mengalami atau menjumpai matabi'i di fala tansa seperti itu. Nah, kemudian pada bacaan berikutnya illa masya Allah, illa itu dianggapnya sebagai awal bacaan hamzah gitu kan ya, seperti itu. Sehingga tidak ada pertemuan antara bunyi panjang atau mad dengan hamzah, tidak ada pertemuan karena memang waqaf di fala tansa bunyi panjang situ ya. Waqafnya di kebetulan pas bunyi panjang atau mad tabi'i seperti itu. Nah, dalam kasus ini fala tansa itu dihukumi sebagai matobi'i biasa. Karena memang tidak bertemu kan, tidak bertemu dengan hamzah. Karena kita sudah mengkat di situ apa menstop di apa namanya? Fala tansa seperti itu. Hukumnya hanya matobi'i. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian bagaimana ketika wasol menyambungkan bacaan fala tansa dengan illa. Fala tansa illa. Seperti itu. Maka barulah bertemu bunyi panjang atau matobi'i dengan hamzah. Nah, maka disinilah hukum majais mufasil berlaku. Karena memang ketika wasol itu bunyi panjangnya atau matobi'i bersambung, menyatu. Dan ya, bersambung, bertemu dengan hamzahnya yang memang itu adalah lain kata, nyebrang kata gitu kan ya. Gitu. Begini, intinya kasus unik pada bacaan majais munfasil itu adalah dia punya setidaknya dua kemungkinan. Dua kemungkinannya apa? Kemungkinan pertama adalah kita mengkat atau menstop ya. Menstop di fala tansa. Dan ya, itu kemungkinan pertama. Hukumnya matobi'i, biasa. Dan kemungkinan kedua adalah kita membablaskan atau menyambungkan atau kita tidak mengambil nafas, kita masih sambungkan suara itu fala tansa dengan illa. Maka disitulah hukum majais berlaku. Kemungkinan kedua dari itu. Oke, itu ya. Uniknya majais mufasil itu adalah kita bisa mempertimbangkan setidaknya dua kemungkinan ya. Apakah waqaf di matobi'inya itu atau justru menyambungkan matobi'i dengan hamzah ya. Ketika menstop, ketika stop di
mad tabi'i, maka hukum yang berlaku adalah mad tabi'i biasa. Tapi ketika wasal menyambungkan antara mad tabi'i dan hamzah, disitulah pertemuannya yang menimbulkan hukum mad jaiz munfasil. Seperti itu. Sesuai dengan namanya munfasil, terpisah secara kata. Jadi ketika antara mad tabi'i dan hamzah ini memang adalah semacam jurang atau semacam pemisah gitunya. Mad tabi'i dan hamzah ini ternyata memang tempat perpisahan katanya di situ, gitu ya. Kah? Kita bisa mempertimbangkan dua kemungkinan. Apakah waqaf di mad tabi'i yang itu nanti menjadi hukumnya mad tabi'i biasa, atau mewasalkan mad tabi'i dan hamzahnya, menyambungkan mad tabi'i dan hamzah dengan hamzahnya sehingga menjadi hukum mad jaiz mufassil. Seperti itu. Nah, kasus seperti ini tidak mungkin atau tidak pernah terjadi pada mad wajib muttasil. Karena memang tersambung, tidak bisa terpisahkan antara masya Allah, atau kita tidak bisa memisahkan antara syah dan ah. Syah dan ah. Tidak bisa kita pisahkan, ya. Tidak terpisahkan, ya. Atau sebetulnya masya'a di situ, sya'a di situ sebetulnya adalah ya yang digantikan dengan alif, ya. Yang sebetulnya sya'a itu aslinya adalah saya'a. Ya. Sya'a di situ itu aslinya adalah saya'a sebetulnya, gitu kan. Ya. Karena sebelum ya itu adalah fathah yang mutasilah, dan ya ada harokat yang fathah yang ternyata masih bersambung gitu kan ya, dalam satu kalimah, dalam satu kata gitu kan ya. Kalau dalilnya di kitab di pesantren ya, kitab Qawaidul Ilal itu Al-Qa'idatul Ula, kaidah pertama, idza taharrakatil waw wal ya'u, ya, baina fathatin mutasilatin fi kalimataihima atau fi kalimatiha, gitu kan ya. Ubtilat al ya'u atau al wawu alifan, gitu kan ya. Seperti itu. Jika ada ya atau wawu yang berada di antara dua fathah yang asli, gitu kan ya. Aslinya di mana? Yang dimaksud asli itu di situ adalah dia dalam bentuk misalkan fi'il madhi atau bentuk dasarnya banget itu, bentuk kata kerja bahasa lampau ya. Seperti itu. Nah, bentuk kata kerja masa lampau itu bentuk yang asli, bentuk yang asal bang gitu ya. Yang dasar sekali. Gitu. Nah. Oke. Dalam satu kata itu, ya, tidak beranjak kemana-mana sya dan a itu, memang aslinya saya a, tapi karena ya-nya itu berada di antara sin fathah dan hamzah fathah, dia terkurung gitu ya, terkungkung gitu ya, terkepung gitu ya, oleh dua huruf yang dua-duanya harokatnya fathah, gitu ya. Maka huruf ya itu saya a berganti menjadi alif sya a seperti itu. Itu kaidah yang berlaku ketika kita belajar mengenai ilmu sorof atau ilmu perubahan formasi kata, gitu ya. Baik. Itu ya sahabat-sahabat sekalian, yang setidaknya kita jadikan pertimbangan atau menjadikan ini menjadi dasar-dasar kita ya, bahwa apa namanya, sejatinya sya'a itu adalah aslinya sya'a, sebenarnya karena sya'a itu ya-nya berada di antara dua fathah, yaitu huruf sin fathah kemudian hamzah fathah, dan memang huruf sin dan hamzah itu situ adalah memang huruf aslinya, huruf yang memang penyusun atau tri huruf atau surasi itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata atau ya kata ya
Setiap kata di bahasa Arab itu sangat ditentukan oleh huruf-hurufnya. Biasanya tiga, seperti itu. Nah, sya'ah di situ ya, tidak terpisahkan memang, gitu ya. Aslinya sya'ah menjadi sya'ah, gitu ya. Nah, tidak bisa terpisahkan antara sya' dan ah. Sya'ah atau sya'ah itu di situ memang menyusun satu arti penting, yaitu menghendaki atau kehendak, gitu ya. Atau keinginan, dan ya seperti itu. Kalau bahasa kita sebagai makhluk mungkin keinginan, tapi kalau bahasanya Allah itu menghendaki, punya kehendak Allah, dan ya seperti itu. Nah, jadi selain punya kuasa, kekuasaan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala juga punya keinginan.

kehendak siapa Allah SWT. Seperti itu. Nah, di sini mutasil ya, bersambung, tidak terpisahkan antara syah dan ah. Dan wajib lebih panjang dari dua harokat, gitu ya. Wajib lebih panjang dari dua harokat. Baik. Oke, oke, kemudian kita langsung lanjut ke innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu nun tasdid, pastikan dia dalam keadaan mendengung dan juga lama. Innahu seperti itu. Dan apa lagi ya? Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke. Jahra, kayak mungkin ha, mungkin nggak masalah ya huruf ha. Mungkin yang saya coba mundur itu di sini, coba bahas mundur ya, yaitu sanu kori uka huruf kof sini ya. Huruf kof itu punya sifat kol-kolah atau memantul gitu kan ya, punya sifat yang istilahnya punya bunyi e gitu kan ya. Sanu kori uka sanuko gitu kan ya, sanuko huruf kof. Nah, mungkin yang coba kita coba bahas huruf kof ini dari sifatnya tadi ya, qalqalah memantul. Dan mungkin juga mengenai makhrajnya atau tempat tempat pengucapannya huruf kof gitu. Nah, huruf kof itu mungkin lebih dekat ke huruf kaf ya, seperti itu. Jika kita mengenal huruf ki, huruf k di kita, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, itu diucapkan dengan ya itu tadi ya, lidah belakang itu kita angkat, coba angkat atau kita tempelkan gitu ya, k gitu ya, yang sudah kita familiar sebetulnya huruf kaf itu, huruf k atau huruf ki dan ya gitu. Nah, kita patokannya di situ, acuannya huruf k, huruf kaf, huruf k gitu ya. Nah, dari posisi k tadi kita coba mundurkan sedikit, itu sudah jadi huruf kof. K, ko, k, ko. Jadi k, ko, k, ko. Ya. Huruf kaf itu lebih maju, sedangkan huruf kof itu lebih mundur, lebih ke dalam, gitu ya. Lebih ke arah tenggorokan, seperti itu. Nah, baik, gitu ya, sahabat-sahabat. Yang jadi penting apa? Yang coba kita bahas ya di sini. Baik. Jadi K O K ya, maju ya, K O K O dan ya, ini seperti itu K O. Dan yang membedakan juga selain tepat pengucapan, huruf kaf dan kof itu juga punya perbedaan sifat. Halo, kalau huruf kaf itu dia hanya cukup mendesis ak ak. Kalau huruf qaf itu memantul aqo. Ya. Kalau bahasa ak mendesis itu bahasanya hames gitu kan ya. Maka aqo itu bahasanya adalah memantul qalqalah gitu ya. Dan juga sebetulnya bukan bukan antara hames dan qalqalah itu memang bukan lawan. Bukan bukan suatu pertentangan sebetulnya, tapi memang hal yang berbeda aja gitu ya. Seperti itu. Nah, ak dan aqo, ak dan aqo, itu beda dari ya, huruf kaf dan huruf qaf. Oke, baik, berarti sahabat-sahabat ya, sano kori uka. Oke, dan juga mengenai kol-kolahnya juga, ini menjadi perhatian juga bahwa kol-kolah atau memantul di sini itu berarti memang hanya memantul aja ya, tidak sampai melakukan terminasi ataupun melakukan semacam kita memaksa untuk berhenti dengan seperti mengimbuhkan bunyi hamzah sukun di akhir pemantulan atau qalqalah itu, sanuqri'uka. Nah, kalau sanuq itu

mungkin jadi peringatan ya bahwa itu seakan-akan seperti menambahkan bunyi hamzah sukun. Sanuko, sanuko, kok, itu kan ya, ako, itu kan ya. Itu seperti menambahkan bunyi hamzah sukun. Dan itu yang bisa dikatakan kesalahan yang fatal juga. Karena di antara yang merusak arti itu adalah menambahkan huruf ataupun mengurangi menghilangkan satu huruf atau mengubah harokat pun itu sudah jadi mengubah arti. Kebayang kalau kita membaca Al-Fatihah an'amta jadi an'amtu atau an'amti. Kalau an'amta itu memang seleknya Allah itu menjadi kamu atau engkau ya Allah gitu kan ya. Posisi orang kedua gitu kan ya. Yang memang dasarnya Allah SWT tidak punya kelamin. Tidak seperti kita laki-laki perempuan. Tapi biasanya orang Arab itu kalau kondisi yang tanpa kelamin pun itu disifati sebagai maskulin. Gitu kan ya. Makanya an'amta bukan yang feminin, an'amti seperti itu. Atau bahkan lebih parah lagi, memposisikan Allah sebagai diri sendiri atau saya sendiri, an'amtu, itu fatal. Makanya salah satu kesalahan yang fatal di bahasa Arab itu termasuk Al-Qur'an itu adalah mengubah harokat, mengubah vokalnya a menjadi i yang mestinya a malah jadi i yang mestinya U malah jadi A gitu ya dan juga sebaliknya gitu ya gitu. Nah itu dalilnya mengapa kok baca Al-Quran nggak boleh salah harokat sih, karena ketika salah harokat dalam beberapa kata beberapa kasus gitu ya, tidak semua kasus memang, tapi dalam beberapa kasus itu bisa sampai kepada merusak arti. Harusnya an'amta yang engkau beri kenikmatan, an'amta maskulin gitu kan ya, itu jangan sampai dirusak menjadi kasroh yang itu menjadi feminin, an'amti feminin, engkau, engkau juga tapi feminin. Tapi kalau feminin itu kalau di kalangan orang Arab di zaman Rasulullah SAW gitu kan ya, nah itu berhala-berhala atau patung-patung itu, alihah itu disifatkan sebagai feminin. Dan itu menjadi anti klimaks atau antitesis dari Allah SWT yang memang esa atau tunggal atau ahad. Dan ya, makanya sini juga berpengaruh gitu ya. Istilahnya ada kaitannya dengan mengapa padahal juga sama-sama orang kedua engkau, tapi tidak disifati sebagai feminin. Yang mungkin feminitas apa feminimitas itu feminisme di kalangan orang Arab itu dikaitkan dengan berhala-berhala yang banyak itu, Tuhan yang berbilang itu. Padahal di Nabi Muhammad dan juga muslimin itu mengitikadkan bahwa Allah SWT sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Esa atau tunggal yang tidak berbilang gitu ya. Ataupun Tuhan yang tidak tersusun dari anggota-anggota tubuh, bukan gitu ya. Seperti itu. Tuhan yang esa dan ya wahdaniyah dan yang sifatnya dalam maskulin. An'amta dan bukan an'amti. Gitu. Dan juga bukan an'amtu seperti mengalihkan Allah itu kepada diri kita sendiri seakan-akan aku adalah Allah kalau an'amtu itu. Nah, seperti itu. Maka yang tepat adalah an'amta kalau di soal Fatihah itu ya, an'amta. Baik. Nah, itu ya. Nah, sanuqri'uka. Oke. Kemudian lagi ya. Sanuqri'uka. Oke, fala tansa huruf sin gitu kan ya. Huruf sin juga kita perhatikan tansa s biasa tansa jangan sampai tansa seperti huruf sa titik tiga bukan tapi huruf sin tansa huruf s biasa gitu ya. Baik kita lanjut lagi
kepada bahasan di wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra, huruf sin. Wa nuyassiruka s gitu ya, huruf sin ya, mendesis gitu ya. Nah, ada satu pengalaman yang mungkin diceritakan oleh guru saya. Itu ketika ada beberapa murid guru saya itu yang ternyata giginya ada yang bolong. Nah, ada yang sampai mengusahakan giginya itu ditambal supaya bisa mendesis dengan sempurna. S, gitu ya. Karena apa? Kalau giginya ompong, ada yang bolong gitu ya. Maka kan bocor kan ini kan desisan itu. Jadi tidak sesempit ketika gigi masih normal. S, karena huruf sin itu mendesis itu memang dasarnya adalah mendesis itu dalam celah yang sempit di antara susunan gigi atas dan gigi bawah itu. Sa, ya, sanuqri'uka atau tansa ataupun wanuyassiruka, huruf tasdid lagi, wanuyassiruka lil yusra gitu ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin kita coba bahas ya dari segi apa namanya tajwidnya, mungkin segitu dulu. Kita sekarang beralih ke bahasan mengenai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, gitu ya. Ini memang bersambung ya. Karena illa ma syaa Allah itu kan bentuk pengecualian. Pengecualian dari apa? Dari fala tansa, gitu ya. Gitu. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan mendikte atau menuntun kamu, baik itu dalam arti yang harfiah yang mungkin dikaitkan dengan surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dalam kasus ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Nabi Muhammad pun berusaha untuk melancarkan lisannya untuk bisa membaca ayat itu dengan baik. Tidak tergesa-gesa. Allah juga menegur ya, tidak, jangan tergesa-gesa engkau ketika membaca Al-Qur'an itu. Gitu. Itu teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Juga sebetulnya juga berlaku umum juga ke kita. Katanya tidak tergesa-gesa, tartil, tersusun, rapi, apik gitu kan ya. Nah, kemudian fala tansa, kemudian engkau tidak melupakan itu, ayat itu. Hari ini tidak melupakan itu dalam artian selain tidak melupakan makna apa, tidak melupakan hafalannya, juga tidak lalai terhadap kandungan ayatnya. Artinya ketika itu merupakan perintah yang baik itu dilakukan, maka dan juga ketika itu adalah larangan maka dijauhi. Itu juga dua makna itu ya, dua makna dari fala tansa, tidak melupakan secara hafalan dan juga tidak melalaikan dalam kelakuan atau perangai. Dan ya, illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Tapi kita kembali bahwa kehendak Allah itu memang sebetulnya adalah memberi rahmat yang lebih atau memberi balasan yang lebih baik terhadap satu kebaikan dan memberikan balasan yang sepadan terhadap keburukan atau ke dosa gitu ya, atau kemaksiatan seperti itu. Itu juga harus diingat gitu ya. Masya Allah itu jangan sampai dikatakan, jangan sampai diyakini bahwa Masya Allah itu memang kehendaknya Allah. Seperti semacam orang soleh bisa jadi bejat karena kehendak Allah. Bukan. Itu lebih ke karena pilihan hidup. Karena apa? Ada ayatnya fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada orang ini, memberikan pilihan kepada setiap dari kita kaum muslimin. Ketika ada menjumpai satu kebaikan, apakah kita memanfaatkan itu untuk atau melanjutkan itu atau memilih itu sebagai jalan kita, atau Allah juga memberikan, menampakkan kepada kita satu keburukan, apakah kita mau mengikuti keburukan itu atau menjauhinya. Dan disitulah ujiannya makhluk yang berakal, yaitu jin dan manusia itu sendiri. Jangan dikira bahwa semua jin itu
buruk gitu kan ya. Tapi jin itu sama seperti kita dalam hal beban syariat dan ya, yaitu yang memiliki nafsu, memiliki akal. Dan itulah ujian yang selalu selagi jin dan manusia ini masih hidup, maka ujian atas nafsu dan akal ini akan terus berlangsung. Terus diuji gitu kan ya, seperti itu. Nah, baik. Sanuqri'u kafalatan sa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang gamblang dan apa yang tersembunyi. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan engkau lil yusra, kepada yang yusra, kepada yang sesuatu yang sempurna-purnanya mudah. Artinya kepada jalan kebaikan, don ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Itu. Nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kepada jalan yang mudah, yaitu jalan yang kebaikan sebetulnya. Gitu ya. Jalan yang menuju menuju amal yang khair, amal yang kebaikan. Gitu. Atau amal yang bermanfaat betulnya. Gitu. Gitu. Artinya memang satu godaan ya, nafsu seperti itu. Tapi apakah mau mengovercome itu atau mengendalikan nafsu itu? Artinya memang kendali ada di kita. Masalah hasilnya seperti apa, Allah SWT yang menentukan seperti itu. Artinya ketika kita meyakini bahwa Allah SWT itu yang mengatur kehidupan dan mengatur syariat segala macam, maka kita juga selayaknya menyerahkan apa yang sudah kita usahakan. Sekali lagi, apa yang sudah diusahakan atau yang sedang diusahakan, itu catatannya. Kalau nggak ada usaha, buat apa juga gitu? Buat apa jadi manusia gitu loh. Intinya juga kita berusaha untuk mendayagunakan semuanya ini, apa yang diberikan oleh Allah, baik baik itu akal maupun nafsu itu, dan juga menyerahkan kembali kepada Allah SWT. Seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, baik, segitu dulu untuk saat ini. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat Cenonon, sahabat Elenawati, kemudian Ustaz Syamsul Basharuddin, juga sahabat Yai Inayah yang sudah bergabung di ruang Zoom, dan juga sahabat-sahabat sekalian yang sudah mengikuti mata acara ini dari awal sampai akhir ini tadi. Dan mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar edisi hari Rabu, termasuk edisi hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basharuddin dan juga TV Ekonomi Syariah Islam dari Majalah Salman ITB. Dan juga jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari yang lain. Saya Malik Yari dari Masjid Salman ITB, undur diri dari hadapan Anda dan juga Pak Nabi Gunadi sebagai kepentingan tugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelak. Kita jumpa kembali hari ini Kamis pagi ya, 30 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga bersama Anda sampai jam 9 nanti. Kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, kita semangat ya pagi hari ini. Seperti biasa, semangat untuk membuat hari ini salah satu hari terbaik yang pernah kita miliki. Tapi mungkin juga kita sering merasa jenuh ya sahabat K-Light dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini sesuatu yang normal, bisa diatasi dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, ambil waktu istirahat, jauhkan diri sejenak dari layar atau meja kerja untuk berjalan-jalan ataupun minum kopi. Ganti suasana, coba ubah posisi duduk dan bekerja di tempat yang berbeda jika memang memungkinkan. Kemudian, ajukan cuti singkat, gunakan beberapa hari libur untuk benar-benar lepas dari semua pekerjaan.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 Kelight FM. Time for more music.
2: Bandung's Inspiring Sounds.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Olaidu, Province. Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM? Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat. Persyaratannya mudah, bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Nah, untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berencana mau berangkat haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya, sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM ini. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70, Bandung. Anda juga bisa hubungi 022-42-22-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.